0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Darota na mpunga wadidi sumana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwukukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuanisa kumewa kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Dalota na mpunga wadidi sumano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu pikulu pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu ni ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nyimbo ya tamanyikiro ya sala nduli takwanisa kuvina kutamula mwendo na chikulipiriro kuti imwe mwakwanisa kuvina na ife.
1: Nimo mwene zanga Gloria, manungu ako mbadidi?
0: Manungu anga mbadideni, penu ako shamwa yanga.
1: Inemu ndiri moda mnafunika, ndipange, simana ako kuipita tani?
0: Simana anga ni kuipita mbinde na mbutu ya ufunzi. Peza maiwanga mabasa pa nyumba, sinzeka na napiana, ndikuita pindu pizinji. Iwe mbo kuita nchi.
1: Inemu ndikuita pindu pizinji pia kusena siana, ndikuenda kumbutu ufunzi, ndikusenzeka, ndikupeza maiwanga na mabasa pa nyumba, lero ndilipano paradi Mosambiki, ndikuita pindu pizinji pia kusena siana.
0: Pipi ndipindu pia didi. Jessica, nsolo watu waleru ndupi.
1: Gloria, nsolo watu waleru, usanisukwalisa kakamwe.
0: Tangu anjizanga?
1: Tangu nsolo watu waleru, ndichindu kutini ndisaona mbuka itika kazi njikeni panu pasiko ate Mosambiki.
0: Tipangi nzanga.
1: Leru shupanu tinalonga na tangu kusemba, ukutunga mbisati kakwana.
0: Ande nzanga, ndipindu pia kusukwalisa kakamwe. Makamaka, pisauneka kuliasikana.
1: Ndimu mweni nzanga, ndipindu pia kusukwalisa kazi nji. Kuona kuti nsikana ninga ine akakamwize kusembwa. Peno nsikana ninga ine peno natunga ya kusasawa ninga ine angasemba. Iye anasia kufunza, anasia kukula moda mnafunika. Mbapata pindu kuti iye ninga nsikana habe kwa nisatai.
0: Pinangu tinenda kaona analuza uwanache ninga nsikana. Tanguya natia pati mimba, anata kulunganye mwana. Pepi sipindu pia didi tae.
1: Ndimu mwene na njife ninga pale na asikana. Safunika kuti tifunze, tiziwe udidu watu. Ife ninga antu, ninga apale, ninga asikana. Mbadidi kuti tinga kakamizo kusemba. Mbadidi kuti tibuluke ife, tende kalonge na nyautongi. Asa kumanika panzinda patu, peno pachisa patu.
0: Ande zanga, tangu tingaenda kalonga na nyautongi, awene anati alongi na nyakubalatu. Pena nyakubalatu wakuti kakamiza kutifitisembwe, atisembesi na antu wakulu. Pepi kasipindu pia didi tai, mbaku wa nyautongi asa kondesa pindu ninga penepi.
1: Ndimu mwene zanga. Tirukulonga, tirukulonga. Ishi ndi programu ya ndina iwedi. Sachito na pala na skana. Kwenda kulia ndo sena na vesera programu ya chapansikwa leru. Na denepo atinati itazigiri nyumbi atibozi na nji. Vya didi tivine tamunsola tu walero. Si wadidi tai. Na mwenemo mbiti vineni.

0: nyamasi woguta pamajoko kakuti kanganwa pamajoko igwejo pamajoko
1: chakadi mpurukiri tawira kudari mushirongwa chongano intono mbirikira musiku ozuva runge maserino hino kamu kudari ndoshiria mkazenshi nyamasi ndiri kuperekejwa ndi Antonio Joaquim Chigavora Chigavora mabozinoti
2: mabozinoti ya njo juwa sakramento mabozinoti ya vukura mshamiji kazenshi kajikula majinjo chindawo nivese wanashitakare kushiketa mshizo chindawo
1: tinabonga shukuru wa nimanengi ngokuza kuwaita mkati mo chino shirongwa kumchini chompepo kuna Manuel Chavez trikuti komuli gumanyi zvakanaka kushirangwa chedu chino. Waro takutamanuja yedu foni 82 50 11 314 kuti tidavichane nemwe kodeya munangano muna inde nokutimbirikira shikamwe murikuda kuti pekeja tifone renyi ngokuti kamu zvatinazvo kuno zvakawanda vanozovia kuti verengera mbirikira musi kuzonga masereno ndi baba Jose Mpalengwe Ndota. Tirikumvetera.

gumi jausiku makumi mashanu omiseswa ni mseswa chinokwana kuita mitandatu 22:56. Tabonga Arseli nengoma yake ngekuti Arseli mazuwa ano wambonyararisa ngozvo zvinoita papurukira vanodeka varadhio Mozambique kuno kuri kunajirira kuitira kuti ovhiya pano avhiya najo jakapisa. Kupisa kuita muriro here? Haiwa, kupisa kuti jovhiya pano pachangwa joidakajisa vaya vanenge vaitamba. Vanotamba zamara vazwa kujiya ngokupisirwa. Ngozvo zvinoita vapurukiri varadhio Mozambique. Tinoti tambanye muprovinsia Sofala, tambanye kuprovinsia iyo inyambane. Muno muprovinsia yomanika vese vari muno vari kukomba kudakara. Ndakuti danichira hangu Baltazar Junior nengoma yake watora mwoyo wangu.

kuiri chichiwirana kudaro chakazonyanya kunetsa ndechekuti hapana aiziva mudzimai wemumwe saka ini ndaingogara nechemwoyo chingotini pane nyaya apa pane nyaya pane nyaya pane nyaya pane nyaya pane nyaya weekend yakasvika ndabva ndagaya kuenda mutown kwoita window shopping kana kuti

0: kuka kunongedzera inini wena zvikanika mwana kaya
1: cheti
0: zvikanamata iwe baba vako here akanopenga kasori zvanyu mukwasha ndikati haisiya zvakadaro mama ndozvatinoita twana twemazivano ndikati nai mama kufamba mega mega mutauni kudai ko baba waenda kupi
1: zvikanzi vaenda kubasa
0: ndikati okay ndikati boy
1: zvikanzi aiwa mukwasha ndikati
0: okay ndikuka
1: aiwa mukwasha
0: ndikati ko
1: zvikanzi kutamba hangu mukwasha baba wacho akashaya
0: ndakabva ndamboti nechemwoyo pane nyaya apa pane nyaya pane nyaya apa pane nyaya pane nyaya apa pane nyaya ndikati nechemwoyo zvangu zvauya zvekudhonza sanzu nemashizharo

0: bachiso yabva yasimuka zvikanzi mako ndauya kugadzisa karedio kangu akashamari ondigadzisisira naika inini weekend kudai ndakutomhanya kubhora nhasi kune dynamo nehaile ko ini ndaizivei takabva ndabuda nayo shamari yangu iperekedza pakudzoka ndakaona mukadzi yamira abata musana pamangu muya ndikati nai mama chichanetsa imba ndeenyi pindaiko pindaipindaio mupindai ndepenyu pese apa sanaiyo mako unoti shamari yangu shamari unomuzivira kupiei ndikati shamari yangu mama tinoshanda tese kubasa pane chanetsa here zvikanzofungeka ndiye murume wangu chaiye chaiye kamwana iko kanga kuchotaura kuti kamwana kako ndoka first boni kake manji
1: ndakabva ndagara pasi kubata tumhanza kunzwa tudikita hama dzinodiwa kodai wanga uri wewe kubasa waienda sei kuona shamari yako iyeyo iye akusiya uchiita zvaunoda nemukadzi wake saka